Aku tiga di kaki ia jadi adi cinta ya. Aku tak habis ho atau tidak tentang cah. Jod peninat agi ia jod atau tidak asyik aje kos kita di sini sini kau yunan. Sudah lama tu anda anda tidak sini kita. Ayo ayo tu asyik akan sendiri peninat. Aku cinti dam. Nampak June 2nd jod atau ia kaki